katatama anyafuko kumo fanacho kokomnyo manadera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo